ikayo kuta una tolwa iupune ikayo kuta piakangan tetamaskon itu kai ila pukucingu madupi asin sa

aya kakya hona itu kinakan hot kinaku natmun pikatasni nashot ni lami aya gluni kunuk nay kruni pichiqliq kunuk chiqatna dosnashot ni aya gluni tawna khani aya kakya ham kimwaqliku totin pitus knata Jalitaun ay kuhlong kahniluku. Pitsakak fkanata kukpitsukulagumta. Nanlutsi-tsi kait kutilamta. Ikayo nakikputlukuk na lutsikat. Taun at saknaktali akchistut kakluku. Tawam natmunaya katakumta. Patnilusaklum naslini. Kas matung nakikim naslini. Ilabot Anrut las klukin natmun ayah kata kumda. Ilam takuk nasun ritne ragut kasmulu kumda natmun ayah kata sebutuk nasun ritne ragut. Juna kuatin sebutas perluku. Kezani kukun pijuk nasaka yum kukantuk. Taungut zani klukuk yuk piyun aku. Takuam doi kezani kukun. Imuluk, ikuliraksuk. Achtistula ramt si pito lang retlakarte tawam pitkluk. Pasnan luti ng retlakarte. Matum na sini, magut asilri achtistut nitsit asiklaran ka. Talisukang kuta nitsus taitni. Watin. Kata kwalik tuyo ka kata asistok share ng luk kaya yung nitik sa ilkun niyo liyutik tika